0: itu pikir aku takut. Aku ini setan. Mana takut sama ketawa kuntilanak.
1: Aku lagi sedih. Tengah malam begini nganggur. Gak ada satu manusia pun buat digangguin. Cuma nyamuk doang sih, Wurtan.
0: Manusia tuh lebih suka tidur. Apalagi kalau dapat emas, Play. Tidurnya tambah nyenyak. Ulas gak keganggu.